0: kufundu kununa Yesa Kanefa yendo tala atunya Utina uchicharuna
1: Yesa
0: Yesa kinyala atisau Mandu walke mitarae
1: Wata
0: Wata ni yakasarika Lantwa nandandaina

manai patelang raya mandeng sayira nan nisiren sayang sayang kan kan siwani sabat sikayan buka kin pukaruen hernana marare duwe putu kanatan mun pai kan sei sangun pat sitan sanian sitan nebang iskaran sin sin saya satau pula cuma catau Karama mia keta na sarakata Karama semana asatun rachala Jebula bastan cintamba tafambulan Jena siraman Ikafe kuduraksan Maras lapsi Laksi misti lopeti Karna bungkataru Afangaram tetu Paiti Yeah.